0: yang dulu episode Kryptonita atau orang gelap atau apa? Atau kartun
1: juga? Kartun foto cara belum ada.